Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti tehmu dengan Tijus.

Ya, masih di Geraha Warta Radio Sumber Langit FM Mitra Sumber Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kali ini di pukul 7 lebih 22 menit di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah meninggi. Buat teman-teman yang saat ini masih di rumah tengah prepare untuk beraktivitas, kami ucapkan selamat pagi dan hati-hati di jalan ya. Buat teman-teman juga yang saat ini tengah dalam perjalanan ya, ada juga yang saat ini tengah sarapan, sudah berada di tempat aktivitas sebenarnya ya, namun belok dikit ke kantin ngopi-ngopi dulu ya, beli sarapan dulu di sekitar mungkin ya. Selamat pagi juga teman-teman yang sudah larut dalam pekerjaannya ya, teman-teman yang ada di terminal, di pasar, di kantor-kantor yang sudah mulai menyalakan api dapurnya ya, sudah bekerja, sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi di Senin 29 Juni 2026 ya. Kita gak terasa Mitra Sungguh Langit sudah di ujung-ujung bulan Juni ya. Kita bolehlah tengok ke belakang sedikit. Kita evaluasi, kita introspeksi diri di bulan Juni ini dari tanggal 1 sampai sekarang. Kita sudah melakukan apa saja ya, karya dan juga proses dan juga progres seperti apa saja yang sudah kita lalui, sudah kita lakukan. Jangan sampai kita stuck di situ-situ aja ya. Kita harus berkembang, kita harus survive, kita harus move on, kita harus keren, dan juga kita harus luar biasa ya dalam menjalani hidup ini ya. Dan kalau ada punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Beberapa hari terakhir Mitra Sungguh Langit ramai di media sosial terkait dengan dua bus yang ugal-ugalan ya. Ini sebuah bus Mira dan Sugeng Rahayu ini terekam ugal-ugalan saling serempet di sebuah jalan raya Nganjuk ya, di Nganjuk. Aksi kedua bus ini terekam dan viral di media sosial. Dalam video tersebut, kedua bus melaju dengan kecepatan tinggi ya. Salah satu bus

0: Nggak masuk ke jalur berlawanan, kemudian bus yang berada di keluar jalur tiba-tiba masuk ke jalur kiri hingga keduanya saling serempetan. Kasih Mas Polres Nganjuk Ibtu Fajar Kurniadi mengatakan peristiwa ini terjadi di Jalan Panglima Sudirman di Kecamatan Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu dini hari. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa kejadian tersebut telah ditangani oleh tim Satlantas Polres Nganjuk ya. Ia mengatakan kedua supir bus telah dipanggil dan masih menjalani proses pemeriksaan. Pihak kepolisian belum bisa menerangkan detail terkait perkara itu dan menindakan hukumnya ya Mitra Songgolangit. Namun dari video yang beredar itu ya dari Diskominfo Nganjuk sangat membahayakan pengendara yang lain ya. Dua bus dengan ukuran yang besar sekali, bahkan netizen pun mengatakan bahwa Mbak Mira dan Mas Sugeng ini senggolan seperti itu ya. Jadi kami harap, kita harap semuanya kedua PO Armada ini dalam melaju di jalan raya ini tidak ugal-ugalan seperti ini ya, karena sangat membahayakan bagi dirinya sendiri, penumpang dan juga pengendara yang lain.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangi, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
2: pas banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
2: pas banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Songo Langit, pukul

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Inilah Warta Mitra Sungai Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikuti burung bersama kita tentunya di 0811 35 55 992. Kali ini Diding ya, banyak menulis di story mereka ya, ini mengatakan bahwa beberapa hari terakhir ini memang adem ya, apalagi pagi tadi ini 21-an derajat Mitra Sungai Langit ya, ini suhunya di wilayah Ponorogo khususnya membuat pagi hari lebih dingin ya. Kalau siang seperti ini berangin ya, lalu banyak yang bilang bahwa baratus reket nih. Seperti itu ya, jadi harus kita siap dalam segala medan dan juga cuaca. Memang kita memasuki musim kemarau ya seperti ini ya Mitra Sungai Langit, begitu adem, begitu dingin seperti itu ya. Yang pasti kita harus jaga kesehatan dengan banyak-banyak minum air putih, berolahraga ya, ini pengkali istirahat dan juga berolahraga ya. Banyak yang adem mengurungkan niat untuk jogging, yang biasanya jogging karena adem, angin, panas, enggak jadi jogging ya. Lebih baik tiduran-tiduran aja ya. Sebaiknya jangan ya Mitra Sungai Langit, kita harus paksa tubuh kita harus berolahraga agar mengeluarkan toksik-toksik juga dalam tubuh kita seperti itu. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut imbrung bersama kita tentunya di 0811 35 52. Di beberapa titik di wilayah Ponorogo perlahan juga sudah mulai meningkat ya teman-teman, volume kendaraannya juga. Kalau saat ini tengah dalam perjalanan, kami harap dari untuk selalu berhati-hati dan juga waspada. Dari informasi selanjutnya, Mitra Sungai Langit, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ini Bahlil Lahadahlia ya, Lahadahlia ya maksudnya, ini menargetkan peluncuran bahan bakar baru bernama B50 atau biodiesel 50, ini akan diluncurkan pada Juli bulan depan ya. Produk ini merupakan campuran 50% solar dan 50% minyak kelapa sawit. Ini rencananya akan diperkenalkan langsung oleh Presiden Prabowo. Implementasi B50 akan dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia dengan stok B40 yang saat ini beredar habis tersalurkan. Dengan demikian, dibutuhkan masa transisi sekitar 3 bulan sejak peluncuran resmi pada Juli nanti hingga B50 tersedia secara luas di pasaran Indonesia. Jadi banyak yang tanya juga berapa harganya B50 ini ya. Jadi belum ada informasi khusus ya valid terkait harga dari BBM baru jenis B50 ini. Jadi sebagaimana diketahui Mitra Sungai Langit, hitungan harga BBM ditentukan berdasarkan peraturan Menteri ESDM ya. Mengacu pasal 3 yakni harga jual eceran jenis BBM tertentu merupakan minyak solar atau gas oil di titik serah. Untuk setiap liter dihitung dengan formula yang terdiri atas harga pasar, ditambah pajak pertambahan nilai, dikurangi subsidi, dan ditambah pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Ya, seperti itu. Jadi belum ada harga resmi terkait dengan harga BBM baru jenis B50 ya, atau biodiesel 50%.
1: Radio Sungai Langit, informasi dan solusi. Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai tanah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
6: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus.
4: Karena ada air tulis.

0: teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai liter, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang
1: baby gampang shoot. Baby happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, baby happy tiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai baby happy body fitness ya.
0: Baby happy, mom happy. Wingscape.

0: Ya, masih di Graha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Ini kalau kemarin Mitra Sungguh Langit ya, sebuah informasi yang membanggakan ya. Jadi Timnas Voli Putra Indonesia berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan keluar sebagai juara AFC Cup 2026 setelah menunjukkan Korea Selatan dengan skor meyakinkan 3-0 ya pada laga final yang berlangsung di India pada hari Minggu malam. Jadi publik Indonesia kemarin nonton bersama ya, banyak yang nonton bareng di rumah masing-masing ataupun kumpul-kumpul ya. Jadi ramai tuh di media sosial terkait final voli putra Indonesia yang menjadi juara Asia ya. Jadi Indonesia tampil dominan dan menyapu kemenangan dengan skor yang di set pertama itu ketat sekali ya, 34-32. Di set kedua kita menang telak 25-16. Dan di set penentuan, di set ketiga, ini ada skornya ketat lagi Mitra Sungguh Langit ya, 25-23 ya. Ini menjadi gelar pertama Indonesia untuk Timnas Voli Putra ya, menjadi juara Asia Mitra Sungguh Langit ya. Tentunya ini adalah berita baik di tengah berita banyaknya berita-berita yang membuat kita geleng-geleng kepala, mengernyitkan dahi dan mengelus dada ya. Akhir-akhir ini di berita-berita Indonesia, ini di bidang olahraga, kita mendapatkan angin segar sebuah berita yang sangat membanggakan dan juga sangat baik bahwa Timnas Voli Putra Indonesia menjadi juara Asia AFC Cup 2026.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.

0: Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kan lho, Pak?
4: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
3: kuwi. Lah carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
3: Terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
4: Ini wis tak delok jios tenan bune.
3: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadiyo dateng
5: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songgulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Ini Gerawarta Radio Sumber Langit, FM Mitra Sumber Langit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. PT Pertamina membuka peluang penurunan harga BBM secara bertahap mulai awal bulan depan ya, seiring tren penurunan harga minyak mentah dunia. Langkah tersebut dilakukan setelah Dewan Komisaris memberikan masukan kepada direksi untuk terus memproyeksikan struktur biaya demi menghadirkan harga energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan mengatakan, arahan tersebut sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto agar Pertamina selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa dalam menjalankan kebijakan energi nasional. Menurutnya, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan perusahaan tetap berpihak kepada masyarakat. Ya. Ia juga menjelaskan, Mitra Sungguh Langit, penyesuaian harga BBM tidak dapat dilakukan secara langsung dan mengikuti fluktuasi harian minyak mentah dunia. Pertamina menggunakan formula harga rata-rata minyak satu bulan sebelum sehingga terdapat jeda waktu dalam proses pengadaan, pengolahan, dan distribusi BBM kepada masyarakat. Mekanisme evaluasi berkala tersebut juga bertujuan melindungi masyarakat dari gejolak harga energi global yang sangat fluktuatif. Dengan sistem harga rata-rata bulanan, konsumen tidak langsung terdampak ketika harga minyak dunia tiba-tiba melonjak tajam.
1: Radio Sumber Langit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Pancen abang-abang terwayu-wayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
6: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sopo
5: sabar
6: sing abang-abang
5: ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro tablet lan cair. Gilo, bune.
6: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwayu ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kae?
5: Yang sing tablet podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair kuwi bedo, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
6: Nah, terus carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bu.
6: Ngono, ya wes, aku semudeng saiki.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
7: Dan janganlah sebagian dari kamu

0: di antara kamu dengan jalan yang batil. Surah Horor ayat 188.
1: Radio Sumbelangit, pukul 9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspoon.

0: 送给了你贝蒂。
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Assalamualaikum, Duk Sri.
1: Waalaikumsalam. Bapak, saking tindak pundi lho Mbah Kong.
0: Yo arep rene dolan, ngendangi anake karo putune. Lho, lha ndi putune lanang kok sepi?
1: Wonten Kong, nembe dolanan dateng wingking nika lho.
0: Ngene lho, Nduk. Aku lek dolan rene iki iya, atiku ki suweneng marem ndelok omahmu kok asri, adem. Regane saka komposisi warna keramik lantai, terus keramik dinding karo wernane cat tembok iki iso pas lan serasi. Iki dhisik lemu blonjo nyeng endi lho, Nduk?
1: Griya niki riyin ingkang nyekapi tokonipun Pak Win, Pak. Toko Abadi Jaya Makmur niku lho, showroom keramik sing manggene wonten lor prapatan Jeruk Sing. Datang mriku sedaya merek lan ukuran wonten mulai saking sing mirah ngantos granit model terbaru double loading ugi keramik dinding kloset monoblok wastafel saniter ugi sak peralatanipun ugi toko material namine toko besi rezeki makmur sing manggen wonten kidul prapatan Jeruk Sing. Datang mriku nopo-nopo sing dikersakne panjenengan wonten kados besi semen cat paralon triplek ugi lintunipun. Pun to Pak, masalah kualitas lan harga, Mbah Kong pun kuatos. Dijamin kualitas bagus dengan harga miring.
0: Lah, kebenduk. Sasi ngarep iki adimu arep bangun omah. Engko kon blonjo nggone Pak Winae.
2: Toko keramik Abadi Jaya Makmur menyediakan kebutuhan keramik panjenengan, keramik lantai, dinding, kloset, lan saniter. Ugi menyediakan batu alam dengan berbagai model lan ukuran dengan harga mulai ekonomi sampai premium. Toko besi Rezeki Makmur menyediakan kebutuhan material panjenengan dengan harga yang kompetitif dan pelayanan yang smart.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujian ini apa loh esok ini?
2: Esok ini esok wayahe ujian biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayaknya ya, esok ini wayahe
1: perhewanan.
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki ngano ya? Ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Matut.
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yo duwe loreng.
2: Oh iya ini padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
7: Radio Songgelangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang teman Komodo FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Atau mungkin lebih tepatnya selamat pagi menjelang siang seperti itu. Dan senang sekali ya rasanya Bia ya pada kali ini pada program Graha Warta edisi siar Senin 29 Juni 2026 Bia dapat kembali menyapa dan juga tentunya menemani ruang dengar Anda di awal pekan ini dengan berbagai informasi yang menarik. Dan apa kabarnya ya Mitra Songgolangit pada hari ini? Semoga Mitra Songgolangit selalu dalam keadaan sehat, bahagia ya, dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Dan tak terasa waktunya sudah menunjukkan ataupun menjelang siang. Dan mungkin bagi Mitra Songgolangit yang sudah beraktivitas sejak pagi, seperti halnya mungkin sudah bekerja di kantor ataupun beraktivitas di rumah, mungkin memasak ya, ataupun yang sedang mencuci, bersih-bersih rumah. Bia ucapkan selamat pagi ya, dan semoga segala aktivitas yang telah Anda jalani dari pagi tadi ya, sampai nanti, semoga dapat diberikan hasil yang terbaik. Dan tentunya jangan lupa untuk beristirahat jika badan sudah terasa capek. Jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk melepas penat. Dan jangan sampai melewatkan waktu makan juga ya. Mungkin yang belum sarapan, segera sarapan juga. Agar energi tetap terjaga hingga nanti aktivitas Anda tuntas begitu. Dan Bia ucapkan selamat pagi juga mungkin bagi Mitra Songgolangit yang sedang dalam perjalanan dan sedang mendengarkan siaran dari Radio Songgolangit ya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan ya. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak antar kendaraan, dan juga mungkin kalau sudah dirasa agak kurang enak badan atau mengantuk, lebih baik menepi terlebih dahulu ya untuk mengembalikan energi Anda dan tentunya agar berkendara Anda tetap fokus dan juga tentunya semoga selamat sampai dengan tujuan. Dan ya Mitra Songgolangit tentunya tetap semangat ya dalam menjalani hari Senin ini ya. Karena awal pekan ini adalah menjadi kesempatan baru untuk memulai langkah yang lebih baik. Dan tentunya dapat digunakan juga untuk menyelesaikan planning-planning yang sudah direncanakan agar terlaksana dengan baik pula seperti itu. Dan ya Mitra Songgolangit seperti biasa ya, Bia akan menemani Anda dengan berbagai informasi hingga nanti tuntas pukul 14. Dan tentunya bagi Mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun peristiwa yang sedang terjadi sekitar Anda ataupun juga yang mau request lagu juga bisa banget ya bergabung di seluruh WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan tentunya jangan berpindah channel terlebih dahulu karena sehabis ini Bia masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, Bia ada satu buah lagu dari Lila yang berjudul Magic. Dan selamat mendengarkan.

0: burgernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sungguh Langit ya, untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, dia memiliki satu buah informasi terkait layanan pajak dari Kabid Samsat Ponorogo. Nah, mungkin bagi Mitra Sungguh Langit ya, yang ingin membayarkan pajak ataupun juga membayar pajak 5 tahunan dan juga balik nama, semoga informasi ini dapat membantu Mitra Sungguh Langit untuk melakukan pembayaran pajak di Samsat, seperti itu. Dan untuk jadwal layanan ya, ini ada di Samsat Induk di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 8 Keniten Ponorogo. Adapun jadwal layanan di hari Senin hingga Sabtu. Adapun di hari Senin hingga hari Kamis ini di pukul 8 hingga pukul 13, di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, dan di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Adapun layanan pajak yang dapat dilakukan di Samsat Induk ini adalah pajak tahunan, pajak 5 tahunan dan juga balik nama. Dan untuk pajak 5 tahunan dan balik nama ini hanya bisa dilakukan di Samsat Induk saja. Adapun syarat untuk pajak tahunan ini adalah STNK asli dan juga identitas asli, seperti halnya KTP, SIM ataupun KK. Kemudian untuk pajak 5 tahunan ada STNK asli, KTP asli, BBKB asli atau surat keterangan jaminan beserta fotokopi yang sudah dilegalisasi. Kemudian ada surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan dan cek fisik kendaraan. Kemudian untuk Anda ya yang ingin balik nama, syarat yang diperlukan adalah KTP pemilik baru asli, surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan. Kemudian ada kuitansi pembelian bermaterai bagi pemindah tanganan Ranmor karena jual beli. Kemudian ada BBKB asli, STNK asli dan juga cek fisik kendaraan. Dan mungkin bagi Mitra Sungguh Langit yang ingin membayarkan pajak saja ya, pajak tahunan biasa, tapi mungkin jauh ya ketika mau ke Samsat Induk, nah ini juga dapat dilakukan pembayaran di payment point dan juga Samling atau Samsat Keliling. Untuk payment point ini ada di payment point Juanda di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian ada payment point Balong di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Kemudian ada payment point Kauman. Ini berlokasi di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto nomor 5, Kecamatan Sumoroto Ponorogo. Dan untuk Samling atau Samsat Keliling ini ada di Samling Pulung, di halaman kantor Kecamatan Pulung atau Jalan Dr. Sutomo nomor 35 Pulung Ponorogo, samping kantor PDAM Pulung. Kemudian ada Samling Sambit. Ini berlokasi di depan Ahas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Trenggalek Ponorogo nomor 58, Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Adapun jadwal layanan ini dimulai di hari Senin hingga Sabtu. Di hari Senin hingga hari Kamis ini di pukul 8 hingga pukul 12, di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, dan di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Selain itu juga dapat dilakukan pembayaran di payment point Malam Juanda di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo. Dan jadwal layanan ini dimulai di hari Senin hingga Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Dan ya Mitra Selangit, informasi tadi semoga dapat memberikan informasi bagi Anda ya yang ingin membayarkan pajak ya, kemudian pajak 5 tahunan ataupun balik nama. Dan semoga dapat membayar pajak kendaraan tepat waktu, karena dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu ini turut membantu pembangunan pelayanan publik serta kemajuan daerah yang kita cintai bersama, seperti itu. Dan ya Mitra Sungguh Langit, tetap di 99,5 FM Radio Sungguh Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Iya senyum.
1: Capek, biar dong. Sini, rengki di Suara Gulagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk. Bis. Bu Nana.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000.
1: Berartinya betul.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

Ya, Mitra Songlit masih di Graha Warta. Kali ini pukul 10 lewat 51 menit, dia sudah berhasil menghimpun satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo, yakni warga Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Ini dihebohkan dengan kebakaran yang melanda tempat produksi mebel kayu UD Putra Mandiri pada Minggu 28 Juni 2026. Dan beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo, yakni Bambang Supeno, yang mengatakan bahwa laporan kebakaran langsung ditindaklanjuti dengan mengerahkan petugas ke lokasi. Tim pemadam kebakaran bekerja sama dengan personel kepolisian, TNI, serta warga sekitar untuk mengendalikan kobaran api agar tidak merambat ke bangunan lain di sekitar lokasi. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap bangunan tempat pemotongan sekaligus produksi mebel kayu milik Heri Budianto. Yang material kayu serta bahan baku yang mudah terbakar membuat api cepat merembet ke seluruh bagian bangunan. Adapun proses pemadaman berlangsung kurang lebih selama 3 jam hingga api benar-benar padam. Setelah itu petugas masih melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul. Dan menurut Bambang, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Seluruh pekerja dan pemilik saat kejadian ini berlangsung tidak berada di tempat lantaran sedang libur produksi. Dan berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Dan percikan api kemudian menyambar tumpukan kayu dan berbagai material produksi yang mudah terbakar sehingga kobaran api sulit dikendalikan dalam waktu singkat. Dan akibat kebakaran itu, bangunan produksi, peralatan kerja, serta persediaan kayu mengalami kerusakan.

0: dirasakan berat. Dan nilai kerugian material ditaksir mencapai sekitar 500 juta rupiah. Dan hingga minggu kemarin ya, aparat kepolisian bersama petugas terkait ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran sekaligus mendata kerusakan yang ditimbulkan. Baik, Song Langit ya, terkait kebakaran yang melanda sebuah pabrik mebel di wilayah Siman Ponorogo, ini tentu menjadi kabar yang sangat memprihatinkan ya. Apalagi kerugian ini ditaksir mencapai sekitar 500 juta rupiah atau setengah miliar ya. Dan karena kebakaran ini di lokasi usaha seperti ini bukan hanya berdampak kepada kerusakan bangunan dan aset produksi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi serta mata pencarian para pekerja ya. Dan kita tentunya berharap agar penyebab pasti kebakaran ini segera diketahui agar dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Nah, semoga pemilik usaha diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah ini, dan tentunya kita berharap dan berdoa ya, kejadian serupa ini bisa dicegah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja dan juga kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan usaha seperti itu. Dan ini tentunya juga dapat menjadi pengingat penting bagi tempat usaha, terutama terdapat barang-barang yang sudah terbakar. Ini juga semoga dapat memiliki sistem keamanan dan juga antisipasi kebakaran yang memadai agar risiko kerugian besar ini dapat diminimalkan. Dan yang mitra Song Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, jadi jangan berpindah channel terlebih dahulu, tetap bersama kami di Graha Warta Radio Song Langit.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: betul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa mustinya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit, pukul 11.

Moisture Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ya, mitra Songlight Mas Gahau, bus lewat 24. Ya, ini terkait aksi ugal-ugalan dua bus di Nganjuk terekam kamera CCTV milik pemerintah. Ini turun tangan untuk mengidentifikasi nomor plat polisi dari dua kendaraan umum tersebut. Dan dalam video rekaman CCTV yang beredar di media sosial, aksi tersebut terjadi di Jalan Panglima Sudirman, tepatnya di Puri Timur, Nganjuk Kota, pada Sabtu 27 Juni 2026. Dan adapun peristiwa ini terjadi pada dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan tampak dalam video, awalnya sebuah bus melaju cepat di bagian depan dari barat ke timur. Dan kemudian di belakangnya terlihat satu bus di jalur berlawanan. Dan di belakangnya lagi terdapat satu bus yang melaju cukup kencang. Dan karena ada pembatas tengah jalan yang memisahkan dua jalur tersebut, yang tadinya berada di jalur berlawanan, banting setir ke kiri dan berakibat bodi bus menempel bus yang berada di jalur kiri yang sebelumnya berada di belakang. Dan bus yang tampak setaleng dan namun akhirnya melaju stabil. Dan begitu pula dengan bus yang menempel, tung lalu lintas itu sedang sehingga dilaporkan tidak ada korban jiwa maupun dari oleh Kasat Lantas Polres Nganjuk Afadim Tarol disebut bahwa peristiwa itu tengah ditangani. Dan anggota kini masih berupaya mengidentifikasi nomor polisi dari dua bus yang ugal-ugalan tersebut. Dan Afani memastikan dak tegas sopir dan juga bus yang terlibat aksi tersebut, ada penumpang dan kendaraan lain ada di lokasi. Dan Afani juga kembali mengingatkan untuk pentingnya budaya tertib berlalu lintas, mematuhi semua peraturan lalu lintas, hindar dari kecelakaan dan selamat sampai tujuan. Ya, mitra Sungai, terkait video viral dua bus ya yang diduga melaju ugal-ugalan di wilayah Nganjuk ini tentu sangat memprihatinkan karena tentunya bus ini adalah sebuah kendaraan dan tentu dapat berdampak ataupun menyangkut keselamatan banyak orang, terutama penumpang yang mempercayakan perjalanan mereka kepada transportasi umum. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa ini adalah berkendara yang tidak tertib ya, apalagi dilakukan kendaraan besar seperti halnya bus, dan tentunya ini berpotensi memicu kecelakaan serius yang bisa merugikan banyak pihak. Dan peristiwa ini tentu menjadi pengingat penting ya bagi maupun pengguna untuk memiliki tanggung jawab besar dalam mengutamakan keselamatan ya. Karena jalan raya ini adalah ruang bersama, sehingga tindakan ceroboh seperti saling salib menyalip ini jelas membahayakan dan tentunya dapat menimbulkan risiko. Dan bukan hanya bagi penumpang bus, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Dan tentunya kita juga berharap agar ada tindakan tegas dan kejadian serupa ini tidak terjadi. Dan sekaligus menjadi peringatan penting bagi seluruh pengemudi angkutan umum bahwa keselamatan penumpang harus menjadi nomor satu. Baik, Mitra Songlangit, tetap di 99,5 FM Radio Songlangit karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Songlangit, informasi dan solusi.

0: Kamu kurangi Pedia. Mitra Sanggul Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggul Langit.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sanggul Langit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Nilaimu ndak wakeh. Mentes hasilnya.
1: Oh, no. Lah carane nganggo?
0: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus. Hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
0: Wingi wis tak delok Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Mosok, Pak?
0: Pupuk jagunge ya blas ra ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik.
1: Nek ngono pupuk jerka jeje ki pancen ora.
2: Bekas saged kapundhut dan Toh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Upuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untu palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis rapopo. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuto mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu keendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, api. Iki duite tak bayar pas 2 yuto ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarne duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 12.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

Kecamatan Sabit Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, barat perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songglangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya, ya, dihadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya. Dan adapun ya, informasi cuaca ini berdasarkan pembaruan terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG. Dan secara umum kondisi cuaca di wilayah Ponorogo diperkirakan didominasi cerah, cerah berawan dan hingga berawan, dan relatif mendukung aktivitas masyarakat pada hari ini. Dan pada pagi hari, mulai sekitar pukul 6 hingga 10, cuaca diperkirakan cukup bersahabat dengan kondisi cerah hingga cerah berawan. Dan suhu udara berada di kisaran 22 sampai 25 derajat Celcius. Dan tingkat kelembapan udara pada pagi hari diperkirakan berada di angka 80 hingga 90%. Dan memasuki siang hari, sekitar pukul 11 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, suhu udara mulai meningkat cukup signifikan. Seperti halnya wilayah pusat kota Ponorogo dan sekitarnya, diperkirakan berada pada suhu 29 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca cenderung cerah dan sedikit berawan, sehingga kondisi terasa lebih panas dibandingkan dengan pagi hari. Dan sementara itu, pada sore hari, cuaca secara umum diperkirakan mulai berubah menjadi cerah berawan hingga berawan. Meskipun tidak ada indikasi hujan signifikan, beberapa wilayah di Ponorogo, terutama area yang berada di dataran lebih tinggi, berpotensi mengalami perubahan cuaca secara cepat. Suhu udara mulai turun ke kisaran 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan meningkat kembali. Kemudian memasuki malam hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga cerah dengan suhu udara turun pada kisaran 23 hingga 25 derajat Celcius. Udara malam diprediksi terasa lebih sejuk dengan tingkat kelembapan mencapai 78 hingga 89%. Jadi merasakan dia secara keseluruhan cuaca di Kabupaten Ponorogo hari ini cenderung cerah dan cukup stabil dengan suhu rata-rata berada di kisaran 22 hingga 32 derajat Celcius. Dan dengan cuaca yang kerap berubah-ubah seperti ini ya, merasakan dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian juga sesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca ya, dan tentunya selalu pantau perkembangan informasi cuaca terbaru. Dan mungkin jika Mitra Songgolangit beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan baju panjang ya, mungkin topi, dan juga menggunakan sunscreen begitu, baik di wajah maupun di tangan ya, ataupun juga di kaki agar tidak terpapar dengan sinar UV. Dan juga mungkin selalu ini ya, sedia jas hujan ataupun payung di kendaraan Anda agar nanti dapat mengantisipasi cuaca yang berubah-ubah ya. Bisa saja tiba-tiba hujan dan tiba-tiba mendung begitu ya. Kalau sudah dipersiapkan dulu kan lebih tenang seperti itu. Dan tentunya Anda sampai dengan tujuan ataupun sampai rumah tentu dengan keadaan yang tidak ya, tidak terkena air, tidak basah ya, karena sudah membawa peralatan seperti jas hujan dan juga payung di kendaraan sebelumnya seperti itu. Dan ya, Mitra Songgolangit, semoga informasi cuaca tadi dapat memberikan ini ya, informasi bagi Anda yang mungkin mau bepergian juga ya. Semoga informasi ini dapat membantu. Dan tentunya jika ingin update cuaca terbaru, tetap pantau juga informasi dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Baik, Mitra Songgolangit, karena percobaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Assalamualaikum, Duk Sri.
1: Waalaikumsalam. Bapak, saking tindak pundi lho Mbah Kong.
0: Yo arep rene dolan, ngendangi anake karo putune. Lho, lha ndi putune lanang kok sepi?
1: Wonten Kong, nembe dolanan dateng wingking nika lho.
0: Ngene lho, Nduk. Aku lek dolan rene iki iya, atiku ki seneng marem ndelok omahmu kok asri, adem. Regane saka komposisi warna keramik lantai, terus keramik dinding karo wernane cat tembok iki iso pas lan serasi. Iki dhisik lemu blonco nyang endi lho, Nduk?
1: Griya niki riyin ingkang nyekapi tokonipun Pak Win, Pak. Toko Abadi Jaya Makmur niku lho, showroom keramik sing manggene wonten lor prapatan Jeruk Sing. Datang mriku sedaya merek lan ukuran wonten mulai saking sing mirah ngantos granit model terbaru double loading ugi keramik dinding kloset monoblok wastafel saniter ugi sak peralatanipun ugi toko material namine toko besi Rezeki Makmur sing manggen wonten kidul prapatan Jeruk Sing. Datang mriku nopo-nopo sing dikersakne panjenengan wonten kados besi, semen, cat, paralon, triplek, ugi lintunipun. Pun to Pak, masalah kualitas lan harga, Mbah Kong pun kuatos. Dijamin kualitas bagus dengan harga miring.
0: Lah, kebeneran, Nduk. Sasi ngarep iki adimu arep bangun omah. Engko gone Pak Winae. Toko keramik Makmur dan keramik keramik kloset lan saniter menyediakan batu alam dengan berbagai model lan ukuran dengan harga mulai ekonomi sampai premium. Toko besi Rezeki Makmur menyediakan kebutuhan material panjeringan dengan harga yang kompetitif dan pelayanan yang smart.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Welcome to podcast Happy Clopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Untuk kali ini pukul 13:23. Adapun sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan ini ada satu informasi terkait polemik Latsar Milkopdes. Yakni ini ada 5 calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Ini meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI hingga Sabtu 27 Juni 2026. Mereka yang telah berpulang adalah Yunanda Muhammad Taufik, Anissa Muyasaroh, Novia Rahmadani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan juga Nola Diasari. Kemenhan kini menggandeng Kementerian Kesehatan atau Kemenkes untuk memperketat pengawasan kesehatan peserta latihan. Langkah itu dilakukan setelah Menteri Pertahanan, yakni Syafri Syamsuddin, yang menginstruksikan untuk evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial, terutama pada aspek kesehatan peserta. Evaluasi tersebut mencakup penguatan pengawasan medis, pemetaan kondisi kesehatan peserta, penyesuaian intensitas kegiatan, perbaikan sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Hal ini juga ditanggapi oleh anggota Komisi 1 DPR RI, yakni Oleh Soleh, yang memandang agar kasus 5 calon manajer Kopdes Merah Putih yang meninggal dunia saat Latsarmil tidak dianggap remeh. Oleh juga mendesak agar Kemenhan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil tersebut serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Selain itu, ada politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB juga mendesak adanya perbaikan total terhadap sistem pembinaan dan pelatihan bagi calon manajer Kopdes. Desakan serupa juga disuarakan oleh anggota Komisi 1 DPR, yakni TB Hasanuddin, yang meminta agar pendekatan militer yang telah menimbulkan korban jiwa perlu dihentikan. Dan kendati demikian, ia mengakui pelatihan manajemen koperasi tetap dibutuhkan. Namun, pendekatan militer yang telah menimbulkan korban jiwa perlu dihentikan. Politikus PDIP itu berpendapat, tugas utama para calon manajer koperasi adalah mengelola dan mengembangkan usaha secara profesional, serta mampu memperkuat tata kelola koperasi dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Kemudian juga ada Menteri Sekretaris Negara, yakni Mensesnek, yakni Prasetyo Hadi, yang akan bicara perihal kelanjutan Latsarmil dalam program SPPI setelah 5 calon manajer Kopdes Merah Putih meninggal dunia. Ia sebenarnya ini enggan merespon karena sedang ingin fokus acara sarasehan kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri 2026. Namun, Prasetyo juga memastikan pada saatnya istana akan memberi pengumuman mengenai kelanjutan Latsarmil bagi calon manajer Kopdes Merah Putih. Dan ya, Mitra Sulangit, informasi terkait meninggalnya 5 peserta dalam program latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil untuk calon manajer koperasi desa ini tentu menjadi perhatian serius ya, karena ini menyangkut bukan hanya keselamatan saja, tapi sudah merenggut nyawa begitu ya. Dan kehilangan nyawa dalam proses pelatihan ini menandakan perlunya adanya evaluasi menyeluruh ya, terutama terkait kesiapan fisik dari peserta itu sendiri, kemudian pengawasan dari medis, hingga metode pelatihan yang diterapkan di lapangan, seperti itu. Dan juga kita ini ya, berharap agar pemerintah melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan pihak-pihak yang terkait ini benar-benar melakukan evaluasi secara objektif agar tentunya kejadian serupa ini tidak kembali terulang. Karena keselamatan peserta ini harus menjadi prioritas utama ya, sehingga setiap program latihan ke depan ini dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan aspek kemanusiaan dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Dan ini mudah-mudahan karena perjuangan kita masih panjang ya, hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 99.3 FM Radio Songolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Songolangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangitpedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan? Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo
2: ngono lho, Pak? Sing tenang, Pak. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasile mundak wakeh. Mentes hasile.
1: Oh, no. Lah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus hasile apik tenan ta, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Kok, Pak?
2: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
1: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Kangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukarejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lolor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan. Radio Sanggolangi, informasi dan solusi.
3: Ya, Mitra Sungai masih di Graha Warta. Dan untuk kali ini, dia akan memberikan satu informasi yang mungkin ini akan sangat berguna bagi Mitra Sungai yang berprofesi sebagai petani. Nah, dia ada satu informasi terkait pupuk, ya, buat Anda yang ingin panennya lebih maksimal. Dan tentu ini pemilihan pupuk berkualitas jadi salah satu faktor penting ataupun kunci utama keberhasilan dari panen Anda. Dan kini ada pupuk KCC Astro. Ya, di mana pupuk KCC Astro adalah pupuk cair majemuk PPC dan juga NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan memaksimalkan hasil panen, terutama untuk padi, jagung, serta sayuran dan juga buah. Kandungan kalium tinggi serta unsur mikro di dalamnya membantu tanaman lebih tahan penyakit dan tentunya dapat meningkatkan bobot hasil. Adapun varian dan juga manfaat dari KCC Astro, yang pertama adalah KCC Astro padi dan jagung, meningkatkan jumlah anakan, membuat gabah lebih berbobot, dan mencegah tongkol jagung ompong. Kemudian ada KCC Astro sayur dan buah, cocok untuk hortikultura, dan meningkatkan kualitas dan hasil panen. Kemudian ada KCC Astro spesial lombok atau cabai, dapat meningkatkan imunitas tanaman dari penyakit seperti halnya layu, antraknosa, kuning, dan juga dapat memperkuat kerja dari pestisida. Yang terakhir ada pupuk KCC tablet, yang di mana pemupukan satu kali per musim, nutrisi seimbang, penguatan tanaman anti ambruk atau gabuk, serta dapat menghemat tenaga kerja dan juga biaya operasional. KCC Astro juga memiliki keunggulan umum, yakni penyerap cepat, formula khusus untuk meningkatkan nutrisi diserap cepat melalui daun, kemudian ketahanan ekstrim, membantu tanaman bertahan dalam kondisi lahan kurang optimal, kemudian juga efisiensi, dan tentunya yang terakhir adalah mudah diaplikasikan, dapat disemprotkan maupun ditabur dengan mudah. KCC Astro aman digunakan dan ramah lingkungan, cocok untuk petani pemula maupun petani profesional. Pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui agen resmi dan toko pertanian di sekitar daerah Anda. Dan kita selanjutnya informasi terkait pupuk KCC Astro tadi, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada Graha Warta, edisi siar Senin 29 Juni 2026. Dan tentunya jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena sehabis ini masih ada program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, saya Bia pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mau dicepai jeneng apa urung? Calon baye
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, masa toh mbak?
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anaknya Ramsi. Ye, apik toh?
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng Nebas, Mom?
3: Hai.
4: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean.
3: Hai.
4: Hai.
3: Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna jiwalan raga kukuh jatine manungso bakuh bumi.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Femoli, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Yuk Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
6: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Musomo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku harap jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku orah, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk ade rabi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampean kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek gak usah.
3: Wis, jalan. Pancen jos tenan top Marco.
2: Ora apa to, Pak Ni? Kok jajus iki?
3: Bune atas awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
2: Iya, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
3: Iya, Bu. Iki genah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung KCC Astro tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurannya tablete luwih gede
2: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
3: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Lah carane nganggo piye, Pak?
3: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
2: Lah, Bapak iki lho.
3: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
4: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
5: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Charlie FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitrokinasi Sunggulangit, wonten ing kalo dengan santen menika wilujeng santen, wilujeng pepanggian mali kalian kula Mirdana Aurinisha. Tase wonten giaran Suara Jawa, dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santen. Ikang badhe nderek kekono wonten ing kalo dengan santen menika sumangga 08 3 gangsal 00 kali. Mirda badhe hangrengan cangi kanca-kanca wonten giaran Suara Jawa. Dugi mangke jam sekawan santen. Ikang wonten WA wilujeng santen. Wilujeng menapa kemawon, wilujeng hangaya gratis sedaya kemawon pamit dengan radio Sunggulangit nggih. Wonten radio analog wilujeng santen ingkang wonten live streamingipun radio Sunggulangit ugi wilujeng santen. Wonten live TikTok wonten sakmenika wilujeng santen, wilujeng menapa kemawon, wilujeng hangaya gati. Pemenawi panjenengan wonten ing kalodhangan santen menika makaryo, wilujeng makaryo. Wilujeng istirahat ingkang nembe istirahat, ingkang nembe jam-jam sakmenika nembe saged dahar, wilujeng angrahapi pasugatan ingkang sampun sumadiya. Mugi-mugi sedaya kemawon pamit dengan radio Sunggulangit tansah pinaringan sehat nggih. Mboten wonten alangan setunggal penopo langkung kathah rezekinipun. Terus bibar menika matur nuwun salsabila nggih matur agung yang panuwun. Napa nggih maksudipun rezekinipun kathah. Terus matur nuwun rezekinipun kathah. Terus bibar niku njenengan ingkang dereng pikantuk jodho wonten napa mboten sing teng mriki teng live Mirdan iki dereng pikantuk jodho. Ya nek mboten Joko lek dudu niku lek nggih butuh jodho ngoten lho maksud e kula niku. Mboten harus Joko, maksud e ngoten. Pokoke sing dereng pikantuk jodho Pak Dudo, Pak Dudo ingkang nembe lumebet wonten live TikTok e pun beda. Pas asa bibilah matur nuwun. Nggih, matur nuwun mawaripun. Kula pamiras konangan to sapa sing dudu, sapa sing rondo nang wonten napa mboten iki? Pas sambilan matur nuwun mawaripun. Ayo ayo enek apa lagi sing rondo sing konangan rondo napa dudu ngoten wonten napa mboten. Wonten ing kalodhangan santen menika tasih makarya sesarengan kalian os kacamata kagem sedaya kemawon pamit dhumateng radio Sunggulangit ingkang sak menika mbetahaken kaca paningal jenengan saged tindak datang os kacamata. Wonten os kacamata sak menika periksa matanipun gratis lan kagem panjenengan mbok menawi badhe tumbas kaca paningal ingkang enggal, kaca paningal ingkang lawas niku kedah jenengan beto. Amargi ten napa? Kaca paningale panjenengan ingkang lawas sak menika saged dipun voucherakan dari voucher potongan harga. Matur nuwun sasabilana. Voucher potongan harga langgih lumayan nggih. Misale reginipun 100 dapat potongan 20.000 napa 30.000 ngaten langgih lumayan. Mula saking menika kaca paningal ingkang lawas ampun dibucal nggih dipeto mawon datang os kacamata kagem tukar tambah napa voucher untuk pembelian ingkang enggal. Mitra kinasih Sunggulangit lumangga langsung kemawon tindak datang os kacamata wonten alamatipun Jalan Suramanggala kalian wonten Jalan Sultan Agung. Matur nuwun hostnya pas sudah punya jodoh. Pripun nggih? Diamini napa mboten sekecane. Wilujeng santen nggih, mitra kinasih Sunggulangit wonten ing kalodhangan santen menika. Alhamdulillahirabbil alamin Mas Keto. Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mas Abililah, matur nuwun nggih mawaripun kuwata sangat iki semerbak harum mewangi wonten mriki. Nggih, siap. Request lagune Mbak menopo sugeng santen Roro wilujeng santen Riri. Nah, jenengan manggil kula Roro, jenengan Riri. Trenggalek hadir siap. Nah, Mas N, jenengan duduk. Yo, semoga-moga tak dongak-dongak nih. Bar mirsani live pun radio Sunggulangit sak menika bibar niku pikantuk kenalan, terus kenalan ingkang teman, ingkang sae, bibar kenalan sak menika mugi-mugi mangke kepanggihan kalih jodone. Mekaten nggih. Amin mawon siap menawi dereng kula nggih purun. Hadir Mbak siap warung makan milenial. Milenial apa napa niki? Kepotong. Amin. Getok goreng, getok goreng niku pundi? Alamatipun nek getok goreng. Nah nggih. Wilujeng santen nggih sedaya kemawon pamit dhateng radio Sanga Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Wilujeng makarya, wilujeng hangayahe gati, lagune Tresna Sudra, Mbak, siap. Wilujeng menapa kemawon kagem sedaya pamit dhateng radio Sanga Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Satunggal lagu kagem panjenengan sedaya kemawon wonten Kicau Mania.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os saja jenengan. Atos kalih kacamata rusak digergani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Gong Song Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.
1: Soal-soal Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM. Mitra kenasih Sungguh Langit, Wilujeng Santen, wonten kalau dengan Santen Meniko, Wilujeng Pepanggian Malih, Kalian Kulomir, Dana Orinisha, Tensi wonten kiaran Suara Jawa. Mitra kenasih Sungguh Langit, wonten kalau dengan Santen Meniko, Pripun cuaca, wonten dalemi panjenengan, mugi-mugi sedaya kemawon, cuaca nipun, tansa, nopo ngimbutin panas-panas sangat ngoten lho, tapi nek beberapa hari ini ketawi sih pun buatan tak panas. Kolomben Niko, dua kali dinten kepengker niko tasik panas, tapi naik niki insyaallah mboten. Cuma wonten angin, anginnya bianter ngoten lho. Nah nek teng daerah panjenengan pripun? Insyaallah sami nggih. Mriki niku kan wingking wonten lahan kosong, wonten sawah-sawah ngoten pih. Ya Allah niku ki anu napa sukete ki kuata ngoten, terus bibar niku ki anginnya bianter jan. Nek teng daerah panjenengan pripun? Sambit hadir Mbak, siap sidus. Mbak pamit dulu, mau salat dulu buat Mbak Mir sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo-monggo ingkang badhe nindak akan salat asyar wonten ning kalau dengan santen menika dipun monggo-monggo. Amargi sampun adzan nggih. Insyaallah sampun adzan teng Jawi. Wilujeng santen ingkang wonten WhatsAppipun Radio Sungguh Langit, wilujeng pepanggihan malih matur nuwun sampun request lagu, ananging mboten saged sedaya lagu-lagu saking panjenengan kula puteraken nggih.

Jamake kula putraken tapi mboten sedaya mekaten. Wilujeng santen mitra kinasih sangga langit, makasih Intan. Nggih, siap. Matur nuwun. Mitra kinasih sangga langit wonten kalau dengan santen menika membahas sabakan ingkang nembe hit teng Ponorogo. Nah, banget nek panjenengan hampir sani kontennya radio niku lalu wonten konten lari-lari niku nopo ngontenin ingkang hubungani kalian Latsarmil niku nggih dados mangke jenengan saged mirsani konten sing terbaru saking radio Sangga Langit mangke wonten nopo nggih konten sing saya pokoknya jenengan mirsani mawon. Bila cek nonton, bila cek pepanggian malam mitra ngonek sesonggol langit setenggala lagun kagem panjenengan wonten denok.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.
1: Song-song pokok kali FM, Suara Jawa, Radio Songolangit FM. Mitra kita saya Songolangit, pasti wonten giaran Suara Jawa. Tugi mangke titi wancini pun jam sekawan sonten. Ingkang badhe request lagu, sak menika ngapunten sangat nggih, mboten saged terus-terusan lagune panjenengan niku saged kula puteraken sedaya ngapunten sangat mboten saged. Setunggal pokok setunggal tapi sak menika ingkang sampun lumebet wonten list sampun kuatah sangat. Ngapunten lho nggih. Nah, live guys, siap ABC. Kula Madusari Ponorogo masih Imam siap, matur nuwun. Mas Imam Suhadi, iki napa Pak Imam nggih. Sugeng santen Mbak Mirda Kaltim hadir, wilujeng santen sejagawan pamidhangat radio Songo Langit. Saya request Mbak Tatu. Tatu ini pun dereng lumebet list lho nggih. Sugeng santen Mbak Mirda Kaltim hadir, siap. Nela Karisma jaran goyang, jarane goyang, jarane goyang. Jaran goyang apa jaran? Kalau Benny kau ni ketawi saya sampun nonton sebenarnya. Nek jalan goyang memang sampun lumebet saking list. Sampun lumebet nonton list. Siap. Hai Ara, Wilujeng Santen. Nek kulom Ara, ngoten mudeng paham napa mboten nggih Wilujeng Santen ngoten. Salam saking Saltim, Kaltim, Kalteng. Yuh sampai kleru. Matur nuwun sampun di-follow akunipun Radio Songo Langit nggih. Engkang dereng follow saged dipun follow rumiyin. Salam dari Papua, Mbak. Siap, Mbak Ara. Wah, jauh banget ya Mbak Ara. Wilujeng santen Mbak Mirda, wilujeng santen. Ketutupan. Songo Langit luar biasa kebanggaan Imam Ponorogo. Mas Yusuf matur nuwun, matur agunge panuwun kagem sedaya kemawon pamidhangat Radio Songo Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Alhamdulillahirabbil alamin kagem sedaya kemawon pamidhangat Radio Songo Langit mugi-mugi mugi tansah pinaringan berkah barokah sedaya kemawon pamidhangat Radio Songo Langit. Lancar-lancar sedayanipun, lancar napa nggih penggaweanipun, lancar studinipun, lancar sekolahipun, sekolah panjenengan lan sekolah putra-putrinipun panjenengan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih, jancam yang penting nggih paling sekeca niku liyer-liyer terus bibar niku ki napa nggih layah-layah teng ajeng TV. Nek ampun TV nek sakniki aja TV, tak seneni mungkin nek jenengan mirsani. Boten nggih, maksudnya ki mirsani kula. Salah santen wong Ponorogo di Taiwan, Mbak. Siap, wilujeng santen. Hadir Mbak dari Banyuwangi, bravo buat Songo Langit. Siap matur agunge panuwun nggih. Kagem sedaya kemawon pamidhangat Radio Songo Langit. Laris dagangane sing dagang, laris dagangane sing dagang. Leres, laris dagangane para bakul-bakul, laris manis Tanjung Kimpul. Pokoke mengke lek sing dodol teng peken ndang entek dagangane ndang wasul ndang saged kumpul kalih keluarga. Amin. Ulat Sutra, salam dari Medan, Horas, Horas. Siap ngajeng HP ningali TikTok. Weh, matur nuwun Mas Yusuf. Engang wonten tuh enggak semi. Nggih ngoten mawon, mirsani TikTok mawon. Lancar rezeki dan dimudahkan sedaya usahanipun. Amin amin ya rabbal alamin. Mas Edi matur agung ing panuwun. Mas B hadir lare Ponorogo merantau di Kasel. Iki kok padha merantau ya. Kuatah sangat sing merantau wonten ing kalau dayan santen menika. Hadir lare Ponorogo merantau. Oh nggih sampun tak waos kalau mau. Nggih ingkang wonten Kalimantan, wonten Lampung, ingkang wonten Jepang, wonten pundi kemawon wonten ing kalodhangan santen menika wonten jan matur agunging panuwun. Pokoke kula namung saged ngaturaken matur agunging panuwun kagem sedaya pamidhangat Radio Songo Langit wonten ing kalodhangan santen menika ingkang sampun lumebet wonten live TikTokipun Radio Songo Langit matur agunging panuwun. Sehat-sehat nggih panjenengan sedaya. Setunggal lagen di sakene La Karisma wonten jaran goyang lama nika. Wilujeng midhangetaken, wilujeng goyang monggo dipun goyang kersane mboten tambah ngantuk.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Musongo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra kinasi Songgolangit, tasi wonten kiaran Suara Jawa, nggih wonten ing kaludan sonten menika. Makarya sesarengan kalian Os Kacamata. Kagem sedaya pamidanget Radio Songgolangit sak menika ingkang domisili wonten Ponorogo. Langsung kemawon tindak datang Os Kacamata menawi panjenengan betahaken kaca paningal. Kaca paningal panjenengan ingkang lawas saged damel voucher tukar tambah. Milo saking menika monggo langsung kemawon tindak datang Os Kacamata. Kersani saged amirsani kathahipun koleksi kacamata frame wonten ing Os Kacamata. Wonten alamatipun ingkang angka sepisan wonten Jalan Suramanggala. Ingkang angka kalih wonten sak menika Jalan Sultan Agung. Wilujeng santen, de mitra kinasih sangga langit ingkang nembe mlebet wonten live TikTok. Wilujeng santen, wilujeng menapa kemawon. Ingkang wonten radio analog ugi wilujeng santen. Oh, radio analog biasane Ponorogo, Pacitan, Magetan, Madiun, pokoknya sing mepet-mepet iki sak kiwa tengenipun radio sangga langit, radio analog wilujeng santen. Wilujeng sampeyan kok midhangetaken radio-radio lagu-lagu spesial tembang Jawa. Mbak promono kaplingan Parang Kembang. Lah pundi jenengan kirim? Saya suka dunia siaran Mas Haki, siap Mas. Seno lagu Denok sing nyanyi. Denok wontene sing nyanyi jenenge Broden. Tapi Denok kalau mau sampun kaputer kok mboten enten punan. Saya pengen jadi penyiar Kak, seru kayaknya. Siap. Okay, aku siap menunggu jabrimu Mas PRC, TRC sampai. Mari nih Mas, siap-siap, saya siap, sedia dan siap. Siap-siap. Kalau diwaki bar mirsani kontenipun Radio Songgolangit. Sanjana sampun follow, sampun di klik like nopo dereng. Kontennya Radio Songgolangit niku sing niki lho mitra kinasih Songgolangit. Dadosipun niki wau enggal anyar terhot, teranget. Pokoknya kontennya Radio Songgolangit membahas tentang Niki. Sekedap si, nah Niki loh. Jadi ampun supaya di like nggih TikToknya. Sudah saya follow kak TikToknya si, siap. Matur agungnya panuwun. Sini Niki loh. Saya endi loh. Niki dereng wonten sing nge-like loh. Dibantu like nggih sama Niko. Nggih niku nggih monggo nyuwun bantuane di like mengke kersane menang. Menang napa? Menang dalam dirinya sendiri. Wilih santen nggih, saiki men pamit dangen Radio Songgolangit wonten ing kaledangan santen menika. Wonten kata-kata hari ini tak ora ini kata-kata hari ini mengke kula jama konten. Sudah saya follow, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Mbak promono wis tak promoni dik wau kaplinge panjenengan. Yuk kata-kata hari ini kula tenggos tunggal kalih 3 menit jenengan anu mengke kula waos kata-kata hari ini saking Mas sinten. Mana kak lagunya Deni Caknan? Bibar niki Negara Angin Deni Caknan. Oke, sing pundi Mbak? Igenipun like. Nah niku nggih niki aku teng TikTokipun Radio Songgolangit. Matur suwun, siap sami-sami Mas Tiga Pilar sukses. Amin. Amin. Mugi-mugi samian sami kalian jodohipun nggih. Mugi-mugi nama kadang niku kepanggih wonten ratusan namung ngoten kemawon, ngoten nah, terus jadi jodoh. Matur suwun siap. Monggo mitra kinasih Songgolangit wonten ing kaludhangan santen menika tasik makarya sesarengan kalian Os Kacamata. Wonten niku setunggal lagon. Negara Angin bibar niki kula Trenggalek Tulungagung tiwas bondone entek jebule malah ketikung. Sik. Bibar niki tak onek nih. Sik, kula tak maca amargi

dikurare kat. Sik, nggih. Siap, siap. Wah, iki rambutku iki marai mirror lho nggih. Ah, niki. Oke, siap. Sama-sama Bogor Kali FM, Suara Jawa Radio Sanga Langit FM. Mitra Kinasih Sanga Langit. Matur nuwun. Mitra Kinasih Sanga Langit, Trenggalek Tulungagung, tiwas baleni. Saya dereng dalam munggah kena komen yang wonten ngandhapipun lho. Siap. Mas sapa niki, Mas? Le Angga. Sik sekedap. Bismillahirrahmanirrahim. Trenggalek Tulungagung, tiwas bondo entek jebule malah ketikung. Setunggal lagon kagem panjenengan saya wonten sumanding.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sungo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra Kinasih Sunggulangit. Wonten ing kalih dengan santen menika, alhamdulillah matur nuwun ingkang tasih stay wonten live TikTokipun Radio Sunggulangit. Sak menika wonten gangsal atus tiyang. Amin, amin ya rabbal alamin. Mangke nggih dereng wancinipun. Radio Sunggulangit suarane renyah, mbake mesem gawe ati sumringah. Weh, matur agung yang panuwun, matur nuwun Mas Imam. Aku ne titok nggih Mbak Firga, Mirda. Mirda Naurinisha. Salam dari Mbak Petan Siap. Iki campur sari apa dangdut to Mbak? Mas Deli. Mas Deli sampe nika campur sari. Anaknya sampun meh kukut. Amargi nge sampun jam sekawan. Benjeng nge insya Allah kula tak live awet jam setengah tigo ngantos jam sekawan. Boten tetes menopo kagem ngancani panjenengan sedaya kemohon pamit dangat Radio Sunggulangit. Wonten ing kalau dangan santan menika. Benjeng ingkang remen sangat kalian lagu-lagu Jawa pokoknya kedah midhangetaken, kedah ngerungokne, pokoknya kedah mirsani live TikTokipun Radio Sunggulangit. Renyah, Mbak Mirda lama enggak bersuara. Kula bersuara terus lho Mbak saben dinten, pripun to panjenengan ki? Kula bersuara terus sak ben dinten mekaten nggih. Mitra Kinasih Sunggulangit wonten ing kalu dengan santen menika sampun jam gangsal welas langkungi 50 menit sak menika Mirda kedah pamit wonten ing kalodhangan sonten menika ngapunten sanget mbok menawi wonten klentak-klentunipun atur matur nuwun kagem sedaya kemawon pamit dhumateng Radio Sunggulangit ingkang wonten radio analog live TikTok online radio blog pokoke WA dan sedaya kemawon matur agung panuwun berkah barokah kagem panjenengan sedaya nggih sedaya pamit dhumateng Radio Sunggulangit wonten ing kalodhangan sonten menika. Akhiripun Mirda Naurinisha ngaturaken wilujeng santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gresik Surabaya kalah dhisik aja ngresula.

0: kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kalih atus 50.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan. Godhonge ki royo-royo, tur mesti panene ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh. Mentes hasilé.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus? Hasilé apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masuk, Pak.
3: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
2: Wah, nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
5: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: bahasanya, temasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tak inilah informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, khas Tonggolangitakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangin Ponorogo. Selamat sore mitra, dan senang sekali di sore hari ini saya Talita Melia Anda di program Tawita edisi siar Senin 2 Juni 2026. Informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadir ruang dengar Anda. Di antaranya ada kesalnya warga Ponorogo coret-coret aspal. Pemkot Madiun siapkan rumah tahanan militer jadi wisata sejarah. Harga kedelai dan minyak goreng naik, produsen kedelai goreng Ngawi pangkas produksi. Untuk informasi selengkapnya cari 99,2 FM, tetap bersama.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten.

0: Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Sok Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong,
1: Sok Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit Kebangan Rogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Di sore hari ini, warga desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo meluapkan kekesalannya terhadap kondisi jalan rusak dengan cara tak biasa. Sejumlah lubang di ruas jalan penghubung desa Demangan Ngabar dicoret menggunakan cat dan diberi tulisan sebagai bentuk protes agar pemerintah segera melakukan perbaikan. Coretan tersebut muncul sejak Minggu 28 Juni malam warga keesokan paginya. Jalan tersebut merupakan akses utama menuju Pondok Modern Gontor serta dilalui kendaraan dari arah Marak hingga kendaraan bertonase besar. Salah seorang warga, Erwin, mengatakan kerusakan jalan sudah berlangsung cukup lama dan semakin membahayakan pengguna jalan. Hal senada disampaikan warga lainnya, Sulani, menurutnya jalan berlubang tersebut telah rusak selama bertahun-tahun dan kerap membuat pengendara khawatir mengalami kecelakaan. Sulani mengaku tidak mengetahui siapa yang menuliskan berbagai pesan di badan jalan, harap mampu dan pemerintah. Ketua RT setempat, Agus Triyono, membenarkan bahwa coretan di badan jalan merupakan inisiatif warga sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas kondisi jalan yang tidak kunjung diperbaiki. Menurut Agus, kerusakan jalan telah terjadi selama bertahun-tahun. Perbaikan yang pernah dilakukan hanya sebatas tambal sulam, sehingga tidak bertahan lama. Ia menambahkan ruas jalan tersebut menjadi jalur vital menuju Pondok Ngabar dan setiap hari dilalui kendaraan pribadi maupun kendaraan berat. Kondisi jalan berlubang telah memicu kecelakaan. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan menyeluruh agar jalan kembali aman dilalui dan tidak lagi memakan korban.
0: Dan 9,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan itu beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, kacamata sareng-sareng dah teng optik on kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged diregi ngantos kalih atus 50.000. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 89,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan Dirogo Radio Songgolangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Madiun. Pemerintah Kota Madiun bersama Korem 081 Dorit Sahajaya tengah menyiapkan rumah tahanan militer RTM yang berada di Jalan Ahmad Yani Kota Madiun untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan bangunan bersejarah agar dapat dimanfaatkan sebagai ruang edukasi sekaligus tujuan wisata bagi masyarakat. Sebelum dibuka untuk umum, kawasan RTM akan terlebih dahulu dilakukan proses pembersihan dan penataan. Setelah itu, pembangunan tersebut dikonsep ulang agar lebih menarik bagi pengunjung tanpa menghilangkan nilai sejarah yang melekat pada lokasi tersebut. RTM memiliki sejumlah bagian bangunan dan sudut kawasan yang dinilai memiliki nilai historis tinggi. Potensi tersebut nantinya akan dikembangkan menjadi daya tarik wisata, termasuk menghadirkan sejumlah spot yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk kegiatan dokumentasi dan fotografi. Pemerintah Kota Madiun bersama Korem 081 berharap pengembangan RTM ini dapat menambah pilihan destinasi wisata di Kota Madiun, khususnya wisata berbasis sejarah dan edukasi. Melalui penataan tersebut, masyarakat nantinya tidak hanya dapat menikmati suasana kawasan bersejarah, tetapi juga memperoleh informasi mengenai perjalanan sejarah yang berkaitan dengan keberadaan rumah tahanan militer tersebut.

0: 92.2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, kita bergeser ke informasi dari Ngawi terkait dengan kenaikan bahan baku kedelai dan minyak goreng membuat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Ngawi menghadapi tekanan berat. Selain harga yang terus meningkat, minyak goreng kemasan juga sulit diperoleh di pasaran, sehingga para perajin terpaksa menaikkan harga jual produk sekaligus memangkas kapasitas produksi untuk menekan kerugian. Salah satu pelaku usaha yang terdampak adalah Muhadi Soko Utomo, 54 tahun, perajin kedelai goreng asal Desa Beran, Kecamatan Ngawi. Sekitar 3 bulan terakhir, usahanya mengalami lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga sejumlah bahan baku utama, mulai dari kedelai, minyak goreng, hingga plastik kemasan. Kondisi tersebut memaksanya mengurangi aktivitas produksi secara signifikan. Jika sebelumnya proses menggoreng kedelai dilakukan selama 20 hari dalam sebulan dengan melibatkan 3 orang karyawan, kini kegiatan produksi hanya berlangsung 8 hari setiap bulan. Penurunan jam kerja berdampak langsung pada jumlah produksi. Dari semula mampu menghasilkan sekitar 8 kuintal kedelai goreng per hari, kini produksinya hanya mencapai 4 kuintal per hari atau turun hingga 50%. Karena biaya produksi membuat Muhadi tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan harga jual produk. Harga kedelai goreng kemasan 5 kg kini dijual Rp82.000, naik Rp5.000 dibanding sebelumnya yang dipasarkan seharga Rp77.000 per kemasan. Muhadi berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku, terutama kedelai dan minyak goreng. Menurutnya, kedua komoditas tersebut merupakan kebutuhan utama yang menentukan keberlangsungan usaha para perajin kedelai goreng. Apabila harga kembali stabil dan pasokan minyak goreng membaik, pelaku UMKM optimis dapat meningkatkan kapasitas produksi serta mengembalikan jam kerja karyawan seperti semula. Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan Dirogo sore hari ini, edisi siang Senin 29 Juni 2026. Dan akhirnya, dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songolani.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul

kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke. Ini fauz ini turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faiz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu. Ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Oke. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya, Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapan, sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan. Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya karena banyak yang punya telinga dijamakkan azan. Azan. Kenapa azan disebut azan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya, kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan? Geser dikit tanah abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah abang yang di Jakarta dengan tanah abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada tanah abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi waktunya memiliki waktu khusus untuk azan. Setiap tempat berbeda karena Allah menginginkan lafaz azan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini. Di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah, substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh sholat nih. Ya. Poinnya bukan itunya, sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat,

0: kasih sayang, berbagi, ya, digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rezeki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawadah namanya. Tapi mawadah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faedah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa, tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam rukuk doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musolla. Gini, musolla. Ini, ya. Atau tulisnya musalla gini. Ya, kalau pakai ha musallah begini, tempat orang disolatkan. Oh. Oke. Okay. Ada bikin di sini musallah tempat disolatkan tuh. Oke. Okay. Okay. Musalla tempat sujudnya, di situ kita sujud kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat salat, intinya kan begitu kan? Coba masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok, sholat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak, saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Deh. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria, pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab, salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya, Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya, minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofus dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan. Karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, makin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas? Pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok itu pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok itu pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah, Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian, disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razzaq. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Al-Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab. Pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta, ya, untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala Rabbi habli, min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah itu sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya, maka mohon dengan segala keagunganmu, Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi si aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan.
1: wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, sedangkan beliau masih terkoneksi dalam salatnya. Jadi salat selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'ninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar, aduh konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, ya kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung, teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan, lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya? Maka kanan gambaran yang baik. Asal salat itu asalnya begini, tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah, kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak, semua dibuka kan. Semua, sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat, kelihatannya baik. Ini dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis. Kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Ya. Dia berbuat salah, kita pernah salah gak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah, pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Mencela, dulu ada, sekarang ada gak yang mencela? Ada, tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya, celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya, masalah dengan kawan, masalah dengan tetangga, masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh, di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Kayak saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Nah, ibn walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Loh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Masih amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligami ya, tenang aja. Oke ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang bilkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zama. Sayyidah Saudah binti Zama. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di keningnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi, mesti ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah, itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran, dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Di sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz punya hadiah. Oh, deh. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, anak gak jauh dari bapak aja gini. InsyaAllah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab.
0: Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Ya? Anak itu kalau salah, Allah enggak marah karena dia sedang belajar. Lah, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab dan kita dihisab. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Nah ini sholat. Jadi, sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan, hayya ala sholat, hayya ala sholat. Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya ala falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya. Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub enggak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun yang aku tumpahkan curhatnya, syarnya tumpahkan di atas sajadahku kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada. Walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya. Punya proyek misalnya kan. Belum jadi nih. Ada tantangan. Ada problem. Bawa lewat sholat. Tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Jadi tenang itu mahal. Walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah dengan tenang itu ada kejernihan berpikir. Kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Baik ya, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Qur'an belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Qur'an. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Qur'an. Boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham, kenapa mesti takbir? Kenapa kakinya begini? Kenapa tangannya begini? Kenapa doanya ini? Nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perser rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti gogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne, Bune.
0: Ya terus, hasilnya apik tenan to ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Bancangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
8: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
9: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
10: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
9: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
10: Axis Digital?
9: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
11: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
10: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
9: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
10: Wah, lengkap ya Axis Digital?
9: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
10: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
9: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah nih tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Assalamualaikum, Duk, Sri.
1: Waalaikumsalam. Bapak, saking tindak pundi lho Mbah Kong.
0: Yo arep rene dolan, ngendangi anake karo putune. Lho, lha ndi putune lanang kok sepi?
1: Wonten Kong, nembe dolanan dateng wingking nika lho.
0: Ngene lho, Nduk. Aku lek dolan rene iki iyo, atiku ki seneng marem ndelok omahmu kok asri, adem. Regane saka komposisi warna keramik lantai, terus keramik dinding karo wernane cat tembok iki iso pas lan serasi. Iki dhisik lemu blonco nyeng endi lho, Nduk?
1: Griya niki riyin ingkang nyekapi tokonipun Pak Win, Pak. Toko Abadi Jaya Makmur niku lho, showroom keramik sing manggene wonten lor prapatan Jeruk Sing. Datang mriku sedaya merek lan ukuran wonten mulai saking sing mirah ngantos granit model terbaru double loading ugi keramik dinding kloset monoblok wastafel saniter ugi sak peralatanipun ugi toko material namine toko besi Rezeki Makmur sing manggen wonten kidul prapatan Jeruk Sing. Datang mriku nopo-nopo sing dikersakne panjenengan wonten kados besi, semen, cat, paralon, triplek, ugi lintunipun. Pun to Pak, masalah kualitas lan harga, Mbah Kong pun kuatos. Dijamin kualitas bagus dengan harga miring.
0: Lah, kebeneran Nduk. Sasi ngarep iki adimu arep bangun omah. Engko kon blonjo nggone Pak Winae.
2: Toko keramik Abadi Jaya Makmur menyediakan kebutuhan keramik panjenengan, keramik lantai, dinding, kloset, lan saniter. Ugi menyediakan batu alam dengan berbagai model lan ukuran, dengan harga mulai ekonomi sampai premium. Toko besi Rezeki Makmur menyediakan kebutuhan material panjenengan dengan harga yang kompetitif dan pelayanan yang smart.
3: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Songgolangit, pukul 18.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam edisi siar Senin 29 Juni 2026. Apa kabar mitra Songgolangit di kesempatan sore menjelang malam hari ini ya? Semoga mitra Songgolangit semuanya diberikan kesehatan, kemudian juga segala aktivitasnya di kesempatan hari ini juga diberikan kelancaran. Baik, mitra Songgolangit, di hari ini ya, di hari Senin 29 Juni 2026, tidak terasa setelah sepekan penuh kita beraktivitas, kemudian diberi jeda pada weekend kemarin. Nah, hari ini kita sudah berada di awal pekan lagi. Udah masuk di hari Senin lagi ya. Biasanya kalau hari Senin ini banyak yang menganggap bahwa sehari Senin itu adalah hari yang paling hari yang paling menakutkan ataupun hari yang paling hektik ya. Oke, gak apa-apa mitra Songgolangit, semoga walaupun di hari Senin ini justru menjadi awal yang baik untuk pekan yang akan datang. Dan ternyata kita sudah berada di penghujung bulan ya, sudah di tanggal 29 Juni. Dua hari lagi kita juga bakal masuk di bulan baru, yaitu di bulan Juli. Semoga hal-hal baik yang terjadi di bulan Juni akan terus berlanjut pada nanti di bulan Juli dan juga seterusnya. Baik, mitra Songgolangit di Geraha Warta Malam, kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil kita himpun. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh ya. Anda bisa berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello dengan kita pun juga boleh ya. Caranya gampang banget mitra Songgolangit, tinggal tuliskan di kolom komentar ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555992.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra Songgolangit, karena di malam hari ini Talita juga sudah melakukan siaran langsung ataupun live TikTok di akun TikToknya Radio Songgolangit underscore. Jadi untuk mitra Songgolangit yang mungkin saat ini masih mendengarkan melalui radio analog, yang mendengarkan melalui radio streaming, nah ini bisa bergabung di akun TikToknya masing-masing ya. Bisa dibuka handphonenya, kemudian juga buka aplikasi TikTok, dan juga kita bisa ikut berbagi cerita, berbagi informasi, ataupun kita bisa ini ya mitra Songgolangit berinteraksi di akun TikTok kita di Radio Songgolangit underscore. Bisa langsung tuliskan di kolom komentar aja. Nah, inilah mitra Songgolangit di kesempatan malam hari ini, ternyata sudah luar biasa banyak. Ada 300 mata pemandang ya di akun TikTok kita di malam hari ini. Kita coba sapa-sapa terlebih dahulu, mulai dari paling atas. Tadi ada Mas Yudi di Radio Songgolangit FM, betul banget ya. Di malam hari ini Talita menemani ruang dengar Anda di Radio Songgolangit FM tentunya. Kemudian mitra Songgolangit ada Mas Fian, salam kenal dari Sawoka. Oke, terima kasih banyak Mas Fian sudah mendengarkan dan juga sudah mampir di room live TikTok kita Radio Songgolangit underscore. Kemudian ada Mas Dewa, ada juga Diptok. Kak, alhamdulillah kemarin lolos job Taiwan, baru sekolah 2 hari lolos job pabrik. Makasih doanya kemarin. Wah, selamat ya. Nah, ini di hari Senin menjadi awal yang baik ya, salah satunya untuk username Diptok. Nah, ini terima kasih banyak ya mitra Songgolangit sudah bergabung, dan semoga untuk mitra Songgolangit semuanya di hari Senin di awal pekan ini adalah menjadi awal yang baik untuk kita semuanya. Kemudian ada Sate Ponorogo Darno Pamulang. Absen Mbak Amel. Oke, terima kasih banyak. Ini salah satu pendengar setia Radio Songgolangit juga ya. Terima kasih banyak. Kemudian ada Kajen Asnawi. Salam dari Watulimo Trenggalek. Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Wow, ada Justip Gacuan yang sudah bergabung, yang sudah berbagi gift juga. Terima kasih banyak ya. Kemudian Mitra Songgolangit ada Mas Anton. Requestnya Ketatan Cerita, Mbak. Nah, malam hari ini genrenya pop Indonesia ya, Mitra Songgolangit, untuk lagu-lagu Jawa, lagu campursari Ambyar. Besok bisa direquest di jam 2 sampai dengan jam 4 sore di malam hari ini, lagunya pop Indonesia di tahun-tahun terbaru. Kemudian ada Mas Endrik yang sudah bergabung, ada juga Kak Nawarisa. Mbaknya tiktoknya apa? Coba dicari ya. Oke, kemudian ada Mas Manto. Selamat bertugas Mbak Tukerjo. Selawung cuacanya dingin Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Manto ya. Di Ponorogo Kota pun juga sama, Mitra Songgolangit, sore hari tadi kalau kita di luar ruangan, luar biasa anginnya juga ini ya, terasa dingin sekali. Jadi untuk Mitra Songgolangit di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, pada saat siang luar biasa panas, kemudian sore hingga malam hari dingin. Nah, ini kita perlu untuk menjaga kondisi kesehatan, menjaga tubuhnya, makan makanan yang bergizi, kemudian juga bisa untuk minum vitamin, menjaga pola hidup sehat. Kemudian ada Mas Endrik, ada Mas username bekas Berkah Limousin, Puncak Gunung Pringgitan Suram. Oke, kemudian ada Mas Subowo. Lokasinya ada di Ponorogo, tepatnya di Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Kemudian ada Mas Slamet, ada juga Mas Yongki dari Rembang, ada Mas Putu dari Kudus, kemudian ada Bantarangin TV. Mimin Balong hadir Kak. Oke, terima kasih banyak ya dari Bantarangin TV yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Ada Mas Danang dari Sawo, kemudian ada Mas Subowo dari Ngawi hadir. Ada Mbak Eva juga sudah bergabung ya. Terima kasih banyak Mbak Eva. Kemudian ada Mas Warno, ada Mas Sastro. Wah, luar biasa. Banyak banget ya Mitra Songgolangit yang sudah bergabung. Ada Mas Hans juga yang sudah bergabung, yang sudah berbagi gift di malam hari ini. Tadi tersampaikan terima kasih untuk Mitra Songgolangit semuanya. Dan karena Mitra Songgolangit, perjumpaan kita di program Geraha Warta Malam masih cukup lama, hingga nanti tuntas pukul 8 ya. Kita juga pariwara terlebih dahulu, dan kalaupun Mitra Songgolangit belum bergabung, berbagi informasi atau belum request lagu, jangan khawatir, tuliskan aja di kolom komentar. Nanti satu persatu komentar ataupun bahkan request dari Mitra Songgolangit semuanya kita bacakan. Dan untuk menemani segala aktivitas malam Mitra Songgolangit semuanya, kita hadirkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ada dari Bara Suara dengan lagunya Terbuang Dalam Waktu. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas Mitra Songgolangit semuanya.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Tadi kita ucapkan selamat malam buat Mitra Songgolangit semuanya yang di malam hari ini masih stay tune ya di akun TikTok kita. Ataupun juga untuk Mitra Songgolangit yang masih stay tune mendengarkan siaran kita, baik itu melalui radio analog, melalui radio streaming, ataupun juga di malam hari ini yang masih stay tune di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Sebelum itu Mitra Songgolangit, kita ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah follow, yang sudah tap love, yang sudah give. Terima kasih banyak ya. Karena di malam hari ini di program Geraha Warta, jadi kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar sehalo dengan kita pun juga boleh. Langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.
2: Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Songgolangit, karena di malam hari ini masih di program Geraha Warta ya, kita coba bergeser terlebih dahulu ke informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi dari Ponorogo terkait dengan kondisi jalan rusak kembali menjadi sorotan di Kabupaten Ponorogo. Kali ini warga desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo meluapkan kekesalannya dengan mencoret-coret jalan berlubang sebagai bentuk protes agar segera mendapat perhatian pemerintah. Coretan berisi berbagai pesan tersebut terlihat di ruas jalan penghubung desa Demangan menuju Ngabar pada Senin pagi. Jalan tersebut merupakan akses penting menuju Pondok Modern Gontor dan setiap hari dilalui kendaraan pribadi maupun kendaraan bertonase besar. Salah seorang warga, Erwin, mengatakan bahwasanya kerusakan jalan sudah berlangsung cukup lama. Bahkan warga sempat bergotong royong menambal lubang menggunakan semen secara swadaya. Namun Mitra Songgolangit, kondisi jalan kembali rusak dan kini semakin membahayakan pengguna jalan. Warga lainnya, Sulani, juga mengungkapkan bahwa jalan berlubang telah bertahun-tahun dibiarkan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat para pengendara khawatir mengalami kecelakaan, terutama di ruas jalan dari perempatan Jabung menuju Ngabar. Kemudian Mitra Songgolangit, sementara itu Ketua RT setempat, Agus Triyono, juga membenarkan bahwa aksi mencoret-coret jalan merupakan inisiatif warga sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Ia pun menjelaskan perbaikan yang pernah dilakukan hanya bersifat tambal sulam sehingga tidak bertahan lama. Agus menambahkan kerusakan jalan diperkirakan sudah terjadi selama 5 hingga puluhan tahun. Bahkan kondisi tersebut disebut beberapa kali menyebabkan kecelakaan. Salah satunya, seorang pengendara asal Jabung mengalami patah kaki setelah sepeda motornya terperosok ke dalam lubang. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan secara menyeluruh agar jalan kembali aman dilalui dan tidak lagi membahayakan masyarakat.
2: Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, dari informasi tersebut ya, tentunya warga berharap bahwasanya pemerintah Kabupaten Ponorogo ini segera melakukan perbaikan menyeluruh pada ruas jalan Demangan menuju Ngabar. Karena Mitra Songgolangit, selain meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, perbaikan ini pun juga diharapkan dapat mencegah kecelakaan dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat yang setiap hari melintasi jalur tersebut. Semoga saja pemerintah daerah ataupun pihak terkait juga mungkin ya di malam hari ini sedang menyaksikan siaran kita. Nah, mungkin juga didengarkan dan juga segera ada tindak lanjut dari pihak terkait.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songlangit, Alita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songlangit semuanya yang masih bergabung, yang masih mendengarkan siaran kita, ada S3 Audio. Selamat malam, terima kasih banyak mawarnya ya. Kemudian Mitra Songlangit di malam hari ini yang sudah bergabung ada Lotex 22. Radio Senenganku zaman sekolah tahun 97 hingga 98. Nah, terima kasih banyak ya Mas Lotek. Tentunya kalau dulu Radio Sang Langit ini menjadi radio favoritnya, mungkin saat ini pun juga harus masih menjadi favoritnya ya. Terima kasih banyak sudah bergabung, sudah mendengarkan Radio Sang Langit FM. Kemudian ada Mas Muhtar Alsop. Acaranya apa, Kak? Di malam hari ini genrenya lagu pop Indonesia dan programnya masih di program Krihawarta ataupun berita. Kemudian Mitra Sang Langit yang sudah bergabung ada Mas TY. Radio mana ini, Kak? Radio Sang Langit Ponorogo ya. Kemudian ada Mas Basman Aja dari Purwantoro menyimak, ada juga Mas Endrik, ada Mas Bondet, ada Mas Ans, kemudian ada Mas Beng-Beng dari Kenitan hadir. Kemudian juga ini ya, ada korban kabutmu. Wah, ini mungkin username-nya sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang sedang terjadi pada dirinya sendiri ya mungkin. Kemudian ada juga Kak Olala, ada juga dari Jalur Biru. Ada juga di malam hari ini ada Mas Leangga yang sudah bergabung, ada Mas Suraji, ada Mas Dedot. Info channel radio, Kak. Radionya kalau mau mendengarkan melalui radio analog bisa di frekuensi 99,2 FM ataupun juga kalau mau mendengarkan melalui radio streaming pun juga sudah bisa, Mitra Sang Langit ya. Anda bisa mendengarkan melalui online radiobog.com, kemudian bisa juga melalui Radio Garden, bisa juga download aplikasi Radio Sang Langit FM yang bisa Anda unduh di Google Play Store ataupun App Store melalui ponsel kesayangan Anda. Kemudian ada Mas Angga dari Ponorogo, ada Mas Abdul Rahman, ada juga Mas Ari, ada Mas Heri dari Pasuruan Jawa Timur, ada Mas Damu dari Belak, ada juga dari Mbak Tartin ya. Kemudian ada juga Mas Kimpet, requestnya For Revenge, Penyangkalan. Oke, nanti kita putarkan satu persatu request dari Mitra Song Langit semuanya. Mungkin diantara dari Mitra Song Langit mau yang bergabung melalui pesan WhatsApp pun juga boleh langsung aja tuliskan di pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Kemudian Mitra Song Langit yang sudah bergabung ada Mas Ugi, ada Mas Iqdam Kolik, ada juga dari Madiun Kota, ada Mas Joko dari Trenggale, ada Mas Jarno, ada Mas Abdul Rahman yang sudah bergabung. Luar biasa banyak Mitra Sang Langit yang sudah bergabung di malam hari ini. Mas Hen, terima kasih banyak loh mawarnya ya. Ada juga Mas Wildan, ada Mas Pardiono, ada Mas Joko, ada dari S3 Audio, terima kasih banyak. Oke, baik Mitra Sang Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 8. Kita jeda pariwara terlebih dahulu dan langsung saja kita putarkan satu buah lagu request dari Mitra Sang Langit semuanya. Ada Enau Ariosmana dengan lagunya Sesi Potret. Semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas Mitra Sang Langit semuanya. Selamat mendengarkan dan tentunya tetap stay tune di 99,2 FM, tetap bersama kami di

0: Assalamualaikum, Duk Sri.
1: Waalaikumsalam. Bapak, saking tindak pundi lho Mbah Kong.
0: Yo arep rene dolan. Endange anake karo putune. Lho, lha ndi putune lanang kok sepi?
1: Wonten Kong, nembe dolanan dateng wingking nika lho.
0: Ngene lho, Nduk. Aku lek dolan rene iki iya, atiku ki seneng marem ndelok omahmu kok asri, adem. Regane saka komposisi warna keramik lantai, terus keramik dinding karo wernane cat tembok iki iso pas lan serasi. Iki dhisik lemu blonco nyeng endi lho, Nduk?
1: Griyane kiriin ingkang nyekapi tokonipun Pak Win, Pak. Toko Abadi Jaya Makmur niku lho, showroom keramik sing manggene wonten lor prapatan jeruk sing. Datang mriku sedaya merek lan ukuran wonten mulai saking sing mirah ngantos granit model terbaru double loading ugi keramik dinding kloset monoblok wastafel saniter ugi sak peralatanipun ugi toko material namine toko besi rejeki makmur sing manggen wonten kidul prapatan jeruk sing datang mriku nopo-nopo sing dikersakne panjenengan wonten kados besi semen cat paralon triplek ugi lintunipun. Pun to Pak, masalah kualitas lan harga, Mbah Kong pun kuatos. Dijamin kualitas bagus dengan harga miring.
0: Lah, kebeneran, Nduk. Sasi ngarep iki adimu arep bangun omah. Engko kon blonjo nggone Pak Winae.
2: Toko keramik Abadi Jaya Makmur menyediakan kebutuhan keramik panjenengan, keramik lantai, dinding, kloset, lan saniter. Ugi menyediakan batu alam dengan berbagai model lan ukuran dengan harga mulai ekonomi sampai premium. Toko besi rejeki Makmur menyediakan kebutuhan material panjenengan dengan harga yang kompetitif dan pelayanan yang smart.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,0 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Terlebih dahulu ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di malam hari ini Talita masih menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Malam. Jadi Mitra Songgolangit, hari ini di hari Senin ya, seperti yang sudah Talita sampaikan tadi, bahwasanya di hari Senin itu banyak yang menganggap bahwasanya hari Senin itu adalah hari yang paling berat. Benar apa enggak? Kira-kira ini ya, tidak sedikit juga di antara kita yang beranggapan bahwasanya hari Senin itu adalah hari yang hektik banget, tapi sebenarnya tidak ya, tergantung gimana kita menjalaninya. Dan untuk Mitra Songgolangit mungkin di malam hari ini yang sudah selesai dengan segala aktivitasnya, pekerjaannya, di malam hari ini bisa dimanfaatkan waktunya untuk istirahat, untuk me time, untuk quality time bersama dengan keluarga, quality time bersama dengan bersama dengan teman-temannya ataupun bersama dengan sang terkasih. Dan untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di malam hari ini mau bergabung berbagi informasi, karena malam hari ini masih di program Graha Warta ya. Jadi untuk Mitra Songgolangit boleh banget kalau mau berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar Mitra Songgolangit pun juga boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar, ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555992.
1: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, karena di malam hari ini sudah ada yang bergabung melalui pesan WhatsApp kita, ada Mas Jerry dari Ponorogo Kota. Mbak, titip salam dari Rantau Oki, Sungai Baung, Sumatera Selatan. Oke, terima kasih banyak Mas Jerry sudah bergabung ya. Semoga salamnya tersampaikan ya. Kemudian yang sudah bergabung melalui kolom komentar akun TikTok kita, wah luar biasa di malam hari ini antusiasme dari Mitra Songgolangit luar biasa banyak ya. Di malam hari ini ada Mas Bajul, requestnya Jangan Paksa Rindu. Oke, ini lagunya kebetulan banget udah kita masukkan ke playlist, tinggal diputarkan aja. Jadi untuk Mas Bajul, kalau lagunya belum kita putarkan, jangan beranjak terlebih dahulu dari 99,2 FM. Kemudian ada Mas Parno dari Wonogiri, ada Mas Sugiono dari Kalimantan Selatan, ada Mas Parmin dari Bogor, kemudian ada Mas Irfan, ada juga Mas Adika Prasetya, selamat malam kembali. Ada juga Mas Riono dari Purwokerto, selamat malam Mbak, selamat malam kembali. Kemudian ada Mas Ferdi dari Korea Selatan absen. Ada Wiring Kuning, kemudian ada juga Mbak Kalista. Oh, dari Mas Rudi Blitar. Oke, terima kasih ya. Mitra Songgolangit sudah bergabung. Kemudian ada Mas Noae absen dari Ngawi. Kemudian Songgolangit itu apa nama pasar Legi? Di Ponorogo Songgolangit itu ada pasar Legi, ada juga radio ya. Jadi namanya sama, tapi konsepnya beda gitu. Terima kasih Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di akun TikTok kita, ataupun juga untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Dan langsung saja ya, kita putarkan satu buah lagu request dari Mitra Songgolangit semuanya. Ini dia, ada Evan Seventeen dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas Mitra Songgolangit semuanya.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio

0: Radio Sanggolangit, informasi dan solusi.
1: Masih di 99,2 FM Radio Sanggolangit, kebanggaan Ponorogo. Tadi kita ucapkan selamat malam untuk mitra Sanggolangit semuanya yang di malam hari ini masih bergabung, masih stay tune mendengarkan Radio Sanggolangit FM. Dan ternyata mitra Sanggolangit, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Juni ya. Dan artinya kurang tidak ada 2 bulan lagi kita sudah memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi mitra Sanggolangit, terkait dengan hal tersebut, pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Juni 2026. Logo HUT ke-81 Republik Indonesia merupakan karya Fajar Novario asal Padang yang terpilih melalui polling publik dengan perolehan 44,73% suara. Logo tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Desain logo terinspirasi dari keragaman motif tradisional Nusantara yang melambangkan persatuan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian mitra Sanggolangit, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto ini mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan logo. Juri pun juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih serta menggunakan tema dan logo resmi pada berbagai media. Kemudian mitra Sanggolangit, untuk panduan penggunaan logo beserta materi pendukung dapat diunduh melalui situs logohutri.istanapresiden.go.id. Di dalamnya juga tersedia contoh penerapan logo pada spanduk, billboard, merchandise hingga media sosial. Nah, jadi mitra Sanggolangit, dengan diluncurkannya logo dan identitas visual HUT Republik Indonesia ke-81, ini pun diharapkan persatuan dan nasionalisme masyarakat semakin meningkat. Dan selain menjadi simbol peringatan kemerdekaan, logo ini pun juga diharapkan mampu menginspirasi seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Dilan 9,2 FM Radio Sanggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra Sanggolangit, di malam hari ini ternyata juga luar biasa, masih banyak juga ya atensi dari mitra Sanggolangit semuanya. Sekarang sebelum kita coba sapa-sapa mitra Sanggolangit yang sudah bergabung di akun TikTok kita, kita bergeser terlebih dahulu ke pesan WhatsApp kita ya. Ada dari 4 angka terakhirnya 6144. Terima

Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada juga ada Mas Hen, ini juga melalui pesan WhatsApp kita, dan juga ada Mbak Nika yang sudah bergabung. Requestnya Wijaya 80 Bulan Bintang Garis Menyilang. Oke, untuk Mbak Nika terima kasih banyak sudah bergabung. Sudah ini ya. Sudah request lagu, terima kasih banyak. Kemudian Mitra Sunglangit yang sudah bergabung di akun TikTok kita, ini ada Mas Arya, kemudian ada Mas Hendro juga sudah bergabung, ada Mas Joko, kirim pesan boleh Mbak, boleh banget Mbak, Mitra Sunglangit mau berbagi informasi, mau request lagu, kirim salam, atau sekedar say hello pun juga langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811355555992. Kemudian ada Kak Nap, kakak pernah ke gedung Sulaiman Dahlan, waktu itu aku datang loh kak, terima kasih ya kak. Wah, terima kasih banyak Kak Nap sudah bergabung ya, semoga di lain kesempatan kita bisa main lagi ya ke gedung Sulaiman Dahlan. Terima kasih banyak buat Kak Nap sudah bergabung. Kemudian ada Garang Asem, kemudian ada XXXX tahun 1965 logo Palu Arit kak. Oh iya kak, terima kasih ya sudah bergabung. Kemudian ada Mas Aman, ada juga Mas Hen, ada juga Mitra Sunglangit semuanya yang sudah bergabung di akun TikTok kita. Talita sampaikan terima kasih banyak. Dan di malam hari ini Mitra Sunglangit langsung saja kita putarkan satu buah lagu untuk Mitra Sunglangit semuanya. Request dari Mbak Nika, ini dia ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi dengan lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang. Selamat mendengarkan.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Sanggulangi masih di 99,2 FM Radio Sanggulangi Kebanggaan Ponorogo. Terlebih ucapkan selamat malam untuk Mitra Sanggulangi semuanya yang di malam hari ini masih stay tune ya mendengarkan siaran kita di 99,2 FM. Jadi Mitra Sanggulangi di malam hari ini masih di program Geraha Warta dan tentunya kita masih ada berbagai informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Sanggulangi FM. Jadi kalaupun Mitra Sanggulangi ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh ya, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sanggulangi, di malam hari ini kita masih ada informasi dari Ponorogo terkait dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo akan mengkaji ulang anggaran 6 miliar rupiah yang dialokasikan untuk proyek pembangunan Monumen Reog Ponorogo pada tahun 2026. Hal tersebut setelah proyek tersebut menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan hingga akibatnya Pemkab Ponorogo gagal mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian ataupun WTP selama 13 tahun berturut-turut. Di mana BPK akhirnya memberikan opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan Pemkab Ponorogo tahun anggaran 2025. Bunda Lisdiarita, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwasannya anggaran 6 miliar rupiah tersebut sejak awal direncanakan untuk pembangunan fasilitas umum di kawasan Monumen Reog dan Museum Peradaban Turut Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Namun Mitra Sanggulangi, setelah dilakukan evaluasi, proyek tersebut terkendala persoalan perizinan sehingga pelaksanaannya belum dapat dilanjutkan. Untuk itu, Pemkab Ponorogo akan menggali kembali berbagai opsi agar anggaran tersebut tetap dapat dimanfaatkan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Kemudian salah satu alternatif yang dipertimbangkan adalah membangun fasilitas non-permanen menggunakan kontainer. Ia menambahkan, saat anggaran 6 miliar rupiah disusun, pemerintah daerah belum memperoleh informasi mengenai izin lingkungan maupun persetujuan bangunan gedung ataupun PBG. Karena itu Mitra Sanggulangi, Pemkab Ponorogo memutuskan mengkaji ulang seluruh rencana pembangunan sebelum anggaran direalisasikan. Maka dari itu, pihaknya pun akan mengkaji ulang, mengkaji kembali dana 6 miliar tersebut. Sebelum Bunda Lisdiarita menyampaikan bahwa temuan BPK menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan, ketidakwajaran harga, hingga indikasi ketidaksesuaian kualitas struktur bangunan pada Monumen Reog Ponorogo. Dari catatan BPK, perencanaan, perizinan, dan pelaksanaan pembangunan monumen dan Museum Reog Ponorogo tidak memadai, pemeriksa BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan dan ketidakwajaran harga senilai 2,56 miliar rupiah. Selain itu, Mitra Sanggulangi, BPK menemukan indikasi ketidaksesuaian kualitas pekerjaan beton struktur yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan monumen. Kemudian, temuan tersebut, Mitra Sanggulangi, ya, juga ini ya, mengakibatkan tidak terpenuhi prinsip efisiensi dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2: FM Radio Sanggulangi Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sanggulangi, informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini untuk menemani segala aktivitas Anda, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ada titik-titik di ujung doa.

0: Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur.
1: Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Radio Songgolangi, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangi kali ini di menit 45 lepas dari pukul 19 dan tidak terasa perjumpaan kita di malam hari ini sudah di penghujung waktu dan artinya Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu. Namun Mitra Songgolangi jangan khawatir dan jangan beranjak dari 99,2 FM karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 24 ataupun di jam 12 malam nanti. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kan lho, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: Toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
3: Tijus! Ah, seger.
5: Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
7: Dari Winsport.
8: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
7: Radio Sungguh Langit, pukul 20.00.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: حدث روايات بخاري ومسلم.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: pas banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: pas banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

99.2 Radio Songgulangit FM. Selamat malam mitra Songgulangit semuanya. Hai, selamat malam. Selamat bergabung. Berjumpa kembali bersama di programnya Lagu-Lagu Mancanegara. Malam hari ini bersama saya Heru yang bakal mandu kamu sampai jam 10 malam ya. Selamat bergabung yang baru bergabung, yang baru saja merapat malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam juga ya. Malam hari ini saya lagi live TikToknya Radio Songgolangit. Yuk komen di tap-tap layarnya, gimana informasinya, gimana cuacanya, dari mana saja nih yang lagi dengerin, yang lagi bergabung, boleh dong di tap-tapnya dan juga di share juga ya ke teman-temannya di mana saja gitu loh. Biar apa? Biar malam hari ini biar pada bisa ngumpul di sini semua ya. Biar semuanya malam hari ini bisa ngumpul bareng dan senang-senang bareng pasti ya. Oke. Okay. Satu buah lagu ini tadi ada backburner dari Niki. Yang suka lagu manca di sini dong tempatnya, yang mau request lagu-lagu galau, sendu, lagu yang lagi pas banget ini kalau buat yang lagi jadi backburner ya, alias jadi second choice ataupun cadangan gitu. Kasian gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti sampai jam 10 malam yang mau bergabung silahkan aja bergabung. Heru tungguin. Heru mau puterin lagu dulu. Ada lagunya siapa nih yang suka sisiran gitu ya. Penyanyi yang suka sisiran siapa tuh? @sisiran.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kita masih balik lagi Mitra Songkulangit di 99,2 Radio Songkulangit FM. Dan ya masih menemani Anda. Semoga malam yang indah ini lebih tepatnya lebih ke malam yang cerah dan dingin gitu loh. Gak tahu kenapa Ponorogo akhir-akhir ini udah mulai terasa dinginnya ya. Udah mulai anginnya kenceng gitu ya. Kayaknya hampir merata gak sih? Di tempatnya Mitra Songkulangit kayaknya juga sama gak sih? Juga lagi angin kencang, terus kemudian dingin pakai banget gitu ya. Karena ya hampir semua wilayah gak sih? Semua tempat itu di beberapa tempat di Ponorogo, kalau gak salah ini juga hampir beberapa wilayah yang lainnya juga gitu loh. Semuanya itu lagi ngerasain yang namanya dingin. Ataukah ini udah musim bedinding gitu ya? Musim bedinding gak sih Mitra Songkulangit? Ya udah deh, pokoknya semuanya saja, semuanya Mitra Songkulangit yang lagi dengerin, yang lagi merawat bareng, thank you banget. Dan saya masih akan menemani Anda. Dan kalau mau bergabung ataupun mau merapat bareng, Anda bisa bergabung di 0811 3555 992.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.in

0: Live.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Songkulangipedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Songgolangit.

Dan oh iya, kita ngobrol ini hari ini tanggal 29 dan tanggal 30 Indonesia ini dapat melihat ya fenomena astronomi bulan bernama Juni yang dikenal sebagai Strawberry Moon. Mulai Senin malam 29 Juni 2006 peristiwa alam ini dapat disaksikan secara jelas menggunakan mata telanjang selama kondisi cuaca mendukung dan juga langit bersih dari polusi awan. Berdasarkan data dari laman astronomi In the Sky yang dilansir Caldera News, puncak fase purnama bulan ini secara astronomis terjadi 29 Juni pukul 23.56 UTC jika dikonversikan ke zona waktu Juni sama waktu sejak tersebut jatuh pada 30 Juni 2026 pagi hari yaitu jam 6.56 dan 7.56 dan 8.56 WIB. Mengingat puncak astronomisnya berlangsung saat bulan sudah terbenam di bawah horizontal Indonesia, masyarakat tetap bisa melihat keindahan sebelumnya yang tampak bulan sempurna pada waktu alternatif. Pengamatan terbaik dapat dilakukan pada Senin malam mulai matahari terbenam atau Selasa malam sepanjang malam hingga bulan pajar. Momen paling estetis tersebut terjadi setelah bulan terbit di ufuk timur karena adanya efek visual ilusi optik yang membuat ukuran yang terbesar di dekat garis cakrawala. Untuk menghentikannya, pertama ditemukan mengenai lokasi rumah yang menghadap ke timur seperti pantai, lapangan atau dataran tinggi yang mengalami cahaya. Nama Strawberry Moon tidak merujuk pada perubahan fisik bulan menjadi merah, melainkan dalam mengubah warna putih terang atau juga saat baru terbit akibat pembiasaan atmosfer. Istilah tradisional tersebut digelar oleh Farmers Amerika, Amerika Serikat berdasarkan tradisi suku asli Amerika Utara. Wow, menarik nih.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terwayu-wayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo, sopo
2: sabar sing abang-abang ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro Tablet lan cair. Gilo lho gini.
3: Oh iya, Pak. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan. Terwayu ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kae.
2: Yang sing tablet podo karo sing kanggo parilan jagung. Gini, sing cair kuwi bidua. Sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda perusahaan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus, carane nganggo?
2: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bu.
3: Ngono, ya wis, aku semudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak, digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, Mitra Sobat, untuk program mancanya kayaknya udah harus saya rutinasi dulu ya, sampai di sini aja karena waktunya juga ternyata udah habis dulu ya. Thank you untuk yang sudah mendengarkan dan juga sampai ketemu lagi di banca berikutnya besok hari ataupun kapanpun itu. Hero mohon pamit undur diri dulu. Tenang aja karena selain masih ada sendu, senandung rindu, pesona rumah kenangan yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam. Masih ada 2 jam lagi yang mau gabung bareng, monggo silahkan aja ya. Nanti saya tungguin.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul

0: Hi!
1: Hi! Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bilan 9,2 FM.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air pull teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertobat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
6: Radio Sembelangit pukul 20.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: 89,2 FM Radio Sunggolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit, pukul

0: Ya, kembali lagi di Radio Sokologi 99,2 FM bersama saya, Jimmy Wakingkong, yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan, tepatnya di program Graha Warta Pagi. Informasi pertama, kali ini kita berada di salah satu informasi cuaca di Radio Sokologi sendiri terpantau cuacanya cukup cerah, tapi dingin misalnya Sokologi. Mungkin bagi Anda yang berkendara atau menggunakan roda 2 dan lain sebagainya, ingin berangkat sekolah dan lain-lainnya, harapnya untuk menyediakan jaket, terlalu memang hari ini dingin sekali. Dan juga terpantau jalan atau arus lalu lintas masih belum terlalu padat karena memang di bulan-bulan sekarang ini atau di tanggal-tanggal ini, mayoritas sekolah sudah libur panjang bagi Anda yang mungkin semester baru anaknya segeralah untuk mencari sekolah-sekolah yang mungkin dengan kualitas-kualitas yang baik. Jadi agar anak kalian kedepannya menjadi insan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dan selanjutnya, Mitra Sokologi, kita akan beralih ke informasi cuaca terlebih dahulu khususnya di Kabupaten Ponorogo. Dan tidak lupa, Mitra Sokologi, untuk menjaga kondusivitas badan bisa selalu sehat. Karena di musim-musim yang seperti ini, saya sendiri di musim, walaupun tidak pancaroba, tidak berganti-ganti dan lain-lainnya, masih mengalami sakit pilek dan juga batuk juga jadi informasinya berada di beberapa daerah di Ponorogo, terpantau hampir rata-rata kabut asap udara kabur dan juga cerah jadi dominasi di kota Ponorogo khususnya terdapat tiga prediksi cuaca tersebut. Yang pertama kabut asap, yang kedua berawan, dan yang terakhir adalah cerah. Jadi tidak terpantau sama sekali berkaitannya dengan hujan dan lain sebagainya Dan juga bagi Anda Mitra Sokologi yang ingin request lagu, bisa menghubungi kami di 08113555992 atau melalui media sosial kami. Kalau di Instagram ada Songgo Langit 99,2 FM dan di Facebook juga. Jadi dimana pasti akan kami usahakan balas Jadi jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetap di Radio Songgo Langit FM.
1: Songgo Langit.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siapkin lidah, auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
7: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
8: Axis Digital?
6: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak pak.
9: Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
10: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
9: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
10: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
9: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirasakan.

0: Cang Master Perfumer Rose, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Stop clean eau de parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Danang.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.